ada ya. Oh, ada. Saya berapa? Apa di musim hari? What a goddamn dear.